Suara Indah 92,1 FM, Quranian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengjuran bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081 dengan format SMS ataupun WhatsApp nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kembali, boleh melewati satu hari kembali Tuhan, untuk malam kami lalui, dan Kau yang memberikan yang terbaik di saat kami istirahat. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, sekali lagi kami mau menyerahkan waktu yang singkat memahami, kami juga boleh mendengar, dan kami juga boleh konsentrasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Dengar suara indah yang dikasih Tuhan, mari kitab kita ayat yang ke-9 hingga ke-11 karena berada. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan jam pengertian, sehingga kami Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semuanya mungkin membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai macam merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara ini kasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin rohani, apakah yang menjadi pokok doa kita untuk umat Tuhan yang kita layani? Kita mendoakan agar mereka sehat wafat, fiat, berstudi, sukses dalam bisnis dan pokok-pokok. Bukankah bila mereka sukses di dalam bisnis, kas gereja kita akan cukupi? Dengan begitu operasional pelayanan kita akan menjadi lancar, bukan? Berdoa itu, sebab ada pokok doa lainnya yang dianggapnya lebih mulia. Nah, apakah yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya? Yang pertama, Rasul Paulus mendoakan untuk hidup di dalam kasih. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-9. Pentingnya kasih sering ditekankan di dalam Alkitab. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa didasari kasih, perbuatan tersebut sia-sia. Doa memotivasi seorang untuk mengenal makna kasih, sekaligus hidup dalam kasih. Doa Rasul agar jemaat di Filipi makin melimpah dalam kasih. Tentu

mengobarkan kasih Allah yang telah ada pada kita karena hidup sehari-hari. Kasih memiliki kekuatan berkorban, bahkan bersedia untuk bagi orang. Kasih Allah itu perlu dijaga dan secara sama, karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Sebagai kita berpegang kepada ajaran yang benar dan terlibat pelayanan, kasih kurang dasik didengarkan. Pastilah mereka hidup dalam peraturan agama yang mengikat. Hal ini tidak ubahnya dengan pola kehidupan beragama alat itu hukum Taurat, bukan. Kedua, apa yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya. Hal kedua itu mendoakan tentang hidup di dalam kekudusan.

menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kudusan. Berdoa membuat kita tidak berdosa. Berdosa membuat kita tidak berdoa. Dengar suara indah yang dikasih Tuhan, hal ketiga apakah yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya? Hal ketiga yaitu tentang hidup memuliakan Allah. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-11. Sasaran Kristen adalah hidup memuliakan Allah. Hal itulah yang

hidup di dalam kekudusan dan hidup memuliakan Allah. Kiranya apa yang kita baca dan renungkan hari ini boleh sungguh kita ingat dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerjaan surga, mengucap syukur untuk kami boleh kembali diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Khususnya kami belajar dari seorang Rasul Paulus yang berdoa untuk gerejanya di Filipi. Biarlah kami juga boleh hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, dan hidup untuk memuliakan Allah. Kiranya kami boleh membagikan apa yang kami dengar, yang kami baca hari ini Tuhan, untuk kami bagikan kepada semua orang-orang di sekitar kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya kasih Kristus selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyapa syukur untuk waktu yang singkat yang boleh kami gunakan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah nanti bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Doa untuk Bapak Matius Diholis untuk pengobatan gejala kataraknya. Biar Tuhan juga yang terus memberikan kesembuhan untuk Bapak Matius ini, ya Tuhan. Dan untuk semua pengobatan boleh berjalan dengan baik adanya, dan setiap pergumulan yang dihadapi boleh Engkau sertai, ya Tuhan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihannya dari sakit osteoporosis. Biar Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kita berdoa untuk kesembuhan kaki Tuhan, tetap terus boleh menyembuhkan sakit dari kaki yang dirasakan oleh Ibu Meliana. Dan kami juga tetap berdoa dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang terus memberkati untuk keluarga Ibu Melina. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan studi ekonomi. Berdoa untuk Sharon di dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan, untuk kiranya Tuhan pimpin untuk setiap pekerjaan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk Sharon di dalam studinya, kami menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan untuk studinya boleh berjalan dengan baik. Untuk pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik untuk mereka, ya Tuhan. Untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, kami juga tetap terus mendoakan untuk ekonomi keluarga ini, ya Tuhan. Biar Tuhan cukupkan untuk Ibu Giyokwa berserta dengan keluarga ini, ya Tuhan. Berdoa juga untuk kedua anaknya, untuk pesan hidup yang mereka cari. Tuhan juga yang boleh terus menyertai dan memberkati dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maurin, Keja, Angelina, Abed. Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, Tuhan yang boleh menyertai untuk mereka boleh bekerja dengan sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik, menyediakan menurut rencana kehendak-Mu, ya Tuhan. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap menyerahkan kepada tangan-Mu, ya Tuhan.

Susan, untuk Maureen, Christian, Jelina, Abed, dan Alex, kiranya Tuhan boleh memberikan pesan hidup yang terbaik di dalam masa depan. Untuk Bapak Wei, kami tetap berdoa Tuhan untuk pergumulannya saat ini setelah ditinggal meninggal oleh istri. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyediakan seorang pendamping hidupnya yang boleh menolong di dalam kesehariannya Bapak Wei. Kiranya Tuhan juga yang boleh membukakan setiap rencanamu, dan Tuhan juga untuk Ibu Lani di Koposi Cukang, kami juga tetap berdoa untuk pergumulannya dengan Bapak Kardi. Biarlah Tuhan juga yang boleh terus memimpin untuk setiap hal ini boleh berikan jalan keluar.

kiranya Tuhan yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, terus memberikan sukacita kepada Ibu Lian Hua, Ibu Mia, dan Bapak Oda. Kiranya Tuhan terus memimpin sepanjang kehidupan mereka di hari ulang tahunnya ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini setiapnya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di dalam rumah dan berjaga-jaga akan datangnya badai, Anda tidak akan pernah menikmati hangatnya matahari.
1: 不去经风雨，只想在温室里度过一生，你会见到风雨过后美丽的彩虹。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta.
1: Cinta, cinta. Udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM keliling berikut ini.
3: Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat. Ada dua tempat reguler, yang pertama di Gerai SIM Dobotonika Mall lantai LGON 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya hari ini hari Rabu ada Kelapa dan Ten Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Leuwi Panjang 149 Bandung. Terus jadi gitu, buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Antapani, besok di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Bormas Tia Budi. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama jamnya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini yang Kabupaten Bandung ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek, besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya, Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat,

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini Vienna mau bagiin dulu informasi terbaru dari Tiongkok. Ada sepasang lift namanya Qing Yun dan Fu Yao di sisi tebing curam di Nichu Xuanwei, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Nah, ini tuh dijuluki warga sebagai tempat bis sekolah langit. Kenapa? Karena lift ini tuh sudah memangkas perjalanan murid setempat ke sekolah. Tadinya 3 jam harus mendaki ketinggian lebih dari 500 meter, jadi cuman 30 menit aja. Aduh, kalau ngelihat ini tuh kayak ngerasanya so sweet banget ya. Lift Qing Yun punya tinggi 268 meter, beroperasi sejak tahun 2022. Sementara lift Fu Yao tingginya 288 meter, baru diresmikan tahun ini, 2026. Warga desa dan pelajar bisa menggunakan kedua lift serta kereta gantung secara gratis, lengkap dengan jalur khusus untuk siswa. Sebenarnya, lift ini tuh awalnya dibangun untuk mendukung pariwisata Ngarai. Infrastruktur ini sekarang punya fungsi tambahan, yaitu mengantar wisatawan menikmati pemandangan sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih mudah bagi anak-anak setempat. Dan kisah ini jadi pengingat tepat bisa mengubah masa depan generasi berikutnya. Kenapa aku bilang so sweet? Karena ya sepenting itu gitu anak-anak sekolah bisa dikasih fasilitas yang tadinya mereka harus jalan kaki mendaki ketinggian 500 meter 3 jam ke sekolah, sekarang dipangkas hanya 30 menit aja. Coba bayangin kalau misalnya banyak pemimpin negara yang memikirkan hal-hal seperti itu, pasti banyak anak-anak yang bisa sekolah, bisa punya akses untuk sekolah lebih mudah lagi kan, walaupun mungkin daerah tempat tinggalnya itu adalah salah satu daerah yang terpencil, daerah yang tertinggal misalnya.

Masih dari Tiongkok, kalau tadi dari Yunnan, sekarang dari Guizhou. Lereng gunung yang dipenuhi sawah bertingkat di provinsi Guizhou, Tiongkok Barat Daya, disulap jadi tempat konser alami dengan musik rakyat tradisional. Pertunjukan terbuka ini memadukan lagu-lagu rakyat etnis lokal dengan landscape dramatis kota tua Shexiang dan menciptakan amfiteater alami di mana pegunungan di sekitarnya membawa musik melintasi lembah. Lokasi acara dibangun di sekitar jaringan sawah bertingkat seluas 120 ribu meter persegi yang bentuknya jadi khas menyerupai sidik jari raksasa atau kalau dilihat dari atas juga bisa kelihatan kayak hati yang mekar. Ini keren juga sih guys. Emang luar biasa ya inovasi-inovasi yang ada di luar negeri.

Masih di trending topic morning, dan berita kedua itu datang dari negara paling makmur di ASEAN. Kira-kira Indonesia masuk peringkat berapa ya? Nah, kalau kita lihat negara yang pertama itu ada negara paling makmur di ASEAN adalah Singapura dengan skornya 83,8. Kalau misalnya kita lihat peringkat 2, Singapura

di 64. Berarti kalau kita lihat cukup jauh ya dari Malaysia dan juga Singapura kalau di dunia. Nah, terus di peringkat keempat itu ada negara Thailand dengan skor 65,72. Peringkat dunianya cuma beda 4 aja sama Indonesia, yaitu 68. Peringkat kelima ada Filipina dengan skor 63,06. Peringkat dunianya 79. Peringkat keenam, negara paling makmur di ASEAN, itu ada Vietnam. Peringkat dunianya 81. Peringkat ketujuh di ASEAN itu ada Timor Leste. Peringkat dunianya 89. Peringkat kedelapan itu ada Kamboja dengan peringkat di dunianya 130. Peringkat ke-9 ada Laos dengan peringkat dunianya 134. Dan terakhir, negara paling makmur di ASEAN tahun 2026 itu adalah Myanmar di peringkat ke-10 dengan peringkat dunianya adalah 139. Nah, peringkat ini tuh berdasarkan Legatum Prosperity Index 2026. Dan seperti yang kita tahu, Singapura kembali menjadi ASEAN. Berarti tahun lalu juga Singapura ya. Berbeda dengan produk domestik bruto per kapita yang hanya mengukur kinerja ekonomi, indeks ini tuh lebih menilai kemakmuran dari 3 pilar, yaitu pembangunan, kebebasan, dan juga hubungan sosial. Nah, meskipun masih bertahan di 3 besar ASEAN, tapi skor Indonesia turun tipis dari 67,01 menjadi tahun ini di 66,89 dibandingin tahun sebelumnya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya.
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Oke, pendengar masih di trending topik morning dan ini ada aturan baru dari MBG nih. Kepala BGN Sudaryono menegaskan makanan MBG disajikan khusus untuk porsi harian siswa di sekolah. Nah, jadi ada kebijakan baru yang wajib diketahui oleh orang tua, siswa, guru, hingga petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi dihadirkan untuk memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah. Nah, katanya mulai minggu depan, mereka akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi, atau harus dimakan sebelum jam berapa. Kalau misalnya makanan ditunda atau dibawa pulang, maka waktu simpan makanan akan melebihi batas 4 jam sehingga kualitasnya menurun dan menjadi berbahaya bagi kesehatan. Soalnya makanannya kan gak ada pengawetnya, betul-betul dimasak dengan tidak ultra processed food. Jadi betul-betul barang fresh sehingga ada jendela aman buat dikonsumsinya. Ya, semoga dengan ketentuan kayak gini menjadi lebih baik aja ya ke depannya untuk program MBG ini. Sebenarnya kan program yang bagus, tapi terkadang pelaksanaannya masih ada beberapa yang miss. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal Kota Bandung. Kemarin kan lagi heboh tuh ada penebangan di Jalan Riau kan. Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan penanaman ulang di lokasi penebangan ilegal atau tanpa izin depan gedung 69 Pedal Club Jalan Riau. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan terkait teknis proses pengerjaan penanaman pohon-pohon pengganti di lokasi penebangan liar itu dipastikan butuh pembongkaran trotoar ruas Jalan Riau di kawasan depan lapangan padel terlebih dahulu. Nah, kenapa sih? Ya karena ukuran bibit pohon yang ditanam juga cukup besar, serta perlu penyesuaian dengan agenda proyek perbaikan trotoar Kota Bandung yang dijadwalkan akan segera berjalan juga. Pembongkaran dan penataan trotoar hingga penanaman ulang pohon ini melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah Kota Bandung, yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi katanya menanam pohon tinggi 5 meter itu kan gak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi ya bakal melibatkan banyak pihak dan mudah-mudahan sebelum September itu sudah bisa ditanam. Dan alasan ini adalah untuk mengembalikan fungsi peneduh, estetika kawasan, serta ekosistem lingkungan kota secara optimal tanpa harus nunggu bertahun-tahun. Makanya langsung di tanamnya itu adalah 5 meter minimal tingginya ya.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Training Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini tuh adalah hari Rabu ya. Jadi waktunya Viana buat ngobrolin soal financial, soal keuangan sama kalian, tips-tips keuangan sehari-hari lah ya. Nah, kita kali ini mau ngomongin soal side hustle atau kerja sampingan. Biasanya side hustle yang bisa dikerjakan setelah pulang kantor sekarang makin diminati karena banyak orang pengen menambah pemasukan ya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Nah, kalau misalnya nih kamu lagi cari peluang baru, tenang aja, ada banyak pilihan yang fleksibel sekaligus mudah disesuaikan dengan jadwal harian. Bukan mudah kerjaannya ya, tapi mudah buat nyesuaiin sama schedule-nya kalian. Dan menariknya lagi, sebagian besar pekerjaan sampingan ini tuh bisa dimulai dengan modal minim, bahkan modalnya paling cuma laptop, ponsel, dan kemampuan yang sudah kamu miliki. Nah, aku bakal bagiin ada 5 side hustle yang bisa kamu kerjakan setelah pulang dari kantor. Yang pertama, kalian kalau misalnya punya kemampuan mengetik cepat sekaligus teliti, kalian bisa menjadi transcriptionist. Ini tuh pilihan menarik. Pekerjaan ini dilakukan dengan mengubah rekaman audio jadi bentuk tulisan. Terus hasilnya dikirim kepada klien sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Cara mulainya juga sangat sederhana. Kalian bisa coba cari proyek ini lewat platform khusus transcription atau situs pencari kerja yang menawarkan pekerjaan lepas juga bisa. Nah, umumnya transcriptionist ini tuh dibayar berdasarkan jumlah kata yang berhasil ditranskrip. Karena itu, makin cepat, makin akurat kamu kerja, makin besar juga potensi penghasilannya. Dan sebagai gambaran, pemula aja bisa mendapatkan ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah tiap bulannya. Tapi ini balik lagi, tergantung sama proyek yang kamu kerjain. Terus, yang kedua, menjual barang bekas yang masih layak pakai. Kalau misalnya kamu pernah ngerasa lemari atau gudang di rumah kamu udah penuh banget, tapi barangnya tuh jarang dipakai, nah daripada hanya menumpuk debu, cobalah jual lewat grup Facebook, marketplace, atau mengadakan garage sale sederhana di lingkungan sekitar. Dan supaya cepat laku, kalian bisa bersihin dulu nih barangnya, ambil foto dengan pencahayaan yang baik, lalu berikan deskripsi yang jujur. Bahkan kamu juga bisa menawarkan bantuan menjual barang milik teman atau tetangga, kemudian untungnya dibagi bareng sama mereka. Potensi penghasilannya memang bervariasi sih, tapi kalau rutin dilakukan, hasilnya cukup kok untuk membantu memenuhi kebutuhan bulanan. Next, ada juga side hustle jadi pet sitter. Bagi pencinta hewan nih, jadi pet sitter tentu ngerasa kayak lebih hobi ya dibandingin kerja. Ketika pemilik hewan bepergian, mereka membutuhkan seseorang yang bisa kasih makan, ajak main, ngajak jalan-jalan, atau kasih obat sesuai peliharaannya. Nah, untuk memulainya, kamu bisa menawarkan jasa ini kepada teman dulu, keluarga, atau komunitas pencinta hewan di media sosial. Nah, nanti setelah mendapatkan beberapa ulasan positif, maka peluang memperoleh pelanggan baru tuh biasanya makin besar. Potensi penghasilan bisa dihitung per kunjungan atau per hari penitipan. Jadi cukup menarik nih sebagai pemasukan tambahan. Terus yang keempat, kalian juga bisa menawarkan jasa menulis. Kalau misalnya memang kamu tuh hobinya nulis atau punya kemampuan berbahasa yang baik, maka gak ada salahnya coba jadi freelance writer. Sekarang tuh banyak website, blog, majalah, dan juga agensi penulis yang buka kesempatan bagi penulis lepas dengan berbagai tingkat pengalaman. Dan supaya lebih mudah mendapatkan proyek, kalian bisa bikin portofolio sederhana, isinya tuh beberapa contoh tulisan kalian. Kemudian tinggal kirimin portofolio ini ke berbagai platform freelance atau agensi penulis. Penghasilannya beragam, ada dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah tiap bulan, tergantung jumlah artikel dan tarif yang ditawarkan. Dan yang terakhir, kalian juga bisa coba jadi voice over talent. Nggak semua side hustle membutuhkan kemampuan teknis yang rumit ya. Jadi kalau misalnya kamu punya suara yang jelas dan tempat rekaman yang cukup tenang, pekerjaan sebagai voice over talent layak dicoba. Kamu bisa ngisi suara buat audiobook, podcast, iklan, hingga berbagai proyek digital lainnya. Saat ini juga tersedia peluang baru di bidang AI, mulai dari merekam data suara untuk membantu pelatihan sistem, hingga lisensi penggunaan suara digital yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik suara.
Dan buat langkah awalnya jadi voice over talent, kalian bisa kalian bisa siapkan contoh rekaman singkat, kirim ke platform freelance atau agensi. Semakin banyak proyek yang berhasil diselesaikan, makin besar juga nih peluang meningkatnya tarif jasa. Banyak orang yang ngira cari penghasilan tambahan tuh harus dimulai dengan modal yang besar. Padahal sebagai side hustle, ini juga bisa dikerjakan setelah pulang kantor. Dan justru bisa dimulai dari kemampuan yang sederhana yang udah ada kamu miliki. Hal yang terpenting adalah memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat supaya tetap nyaman dijalani dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita konsisten belajar, kita mau bangun pengalaman, kita juga memberikan hasil terbaik kepada setiap klien, side hustle yang bisa dikerjakan setelah pulang kantor bahkan bisa berkembang jadi sumber penghasilan.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini itu di hari Kamis. Kamis. Mohon maaf, pengen cepet-cepet Kamis. Hari ini tuh adalah hari Rabu ya. Jadi hari Rabu tuh waktunya kita buat tahu sedikit tentang tips keuangan. Nah, bagi pendengar semua, di tengah gempuran barang viral yang terus-terusan muncul, menahan diri buat nggak belanja kayaknya susah banget ya. Apalagi kalau misalnya ada flash sale, ada 11, 22, 33, 88, 99, ada tanggal kembar, kayaknya flash sale semuanya gitu ya. Untungnya, sekarang hadir yang namanya trend under consumption core, di mana ini tuh ngajak kita buat fokus maksimalin barang yang udah ada, dan kalau butuh beli, bener-bener beli yang kita butuhin aja. Daripada terus beli make up atau produk-produk baru lainnya, tren ini membuktikan kalau menggunakan barang lama itu bukan berarti pelit, tapi bentuk pengendalian diri. Nah, kalau misalnya kalian mau mengenal lebih jauh tentang tren under consumption core, aku bakal kasih tahu sekarang. Yang pertama, kalau mau ikutin atau menerapkan under consumption core ini, langkah awalnya adalah pakai produk hingga tetes terakhir kalau bentuknya cairan. Pakai produk hingga titik terakhir kalau bentuknya tube misalnya. Jangan ragu kalau misalnya kalian punya lotion, lotionnya kelihatannya sudah habis, jangan ragu buat motong tube lotion kalian, karena biasanya masih nempel kan di dinding tube-nya. Jangan ragu buat ngikis sisa lipstik kesayangan kalian sampai ke dasarnya. Seringkali kita langsung membuang atau beli produk baru, padahal sisa isi di dalamnya tuh masih cukup banget loh dipakai beberapa hari ke depan atau bahkan seminggu dua minggu ke depan. Langkah sederhana ini bisa jadi latihan awal dalam menerapkan kebiasaan under consumption core. Selain mencegah pemborosan, kita juga jadi bisa memastikan kalau tiap produk yang dibeli itu benar-benar kepakai sampai habis tanpa terbuang percuma. Yang kedua, terapkan aturan one in, one out. Ini merupakan salah satu hal yang efektif banget buat mencegah koleksi fashion kamu biar nggak numpuk. Prinsipnya sederhana, nggak boleh beli barang baru sebelum ada satu barang lama di kategori sama yang dikeluarkan di lemari. Misalnya, kamu mau beli baju, nah nggak boleh beli baju dulu atau nggak boleh beli t-shirt dulu sebelum ada t-shirt lama kamu yang kamu keluarkan dari lemari. Barang lama ini bisa kamu jual lagi sebagai barang pre-love, atau kita bisa donasikan kepada yang membutuhkan. Atau kalau kondisinya udah rusak banget, ya dibuang aja ya. Menerapkan aturan ini bakal bikin kita berpikir dua kali nih sebelum impulsif check out di e-commerce. Terus, batasi pilihan kalian. Punya terlalu banyak baju justru malah bikin pusing ya, dan ngerasa, aduh aku tuh gak punya baju banget, padahal baju kamu banyak. Nah, jadi cobalah buat fokus pada 1-2 tas andalan atau 1-2 pakaian basic dengan warna-warna netral yang gampang buat di mix and match. Jangan lupa, sebelum check out, coba bongkar lemari dulu. Seringkali kita tuh ngerasa nggak punya, padahal ada barang yang terlupakan dan mirip sama barang yang pengen kamu check out. Dengan membatasi pilihan, kamu bisa menghemat waktu ketika get ready, nggak bingung milih, tetap kelihatan chic tanpa harus pusing ikutin tren fashion yang berganti tiap saat. Terus, tips yang selanjutnya adalah maksimalkan multi-purpose items. Kalau kalian punya satu barang yang fungsinya serbaguna, itu benar-benar life saver. Misalnya, smartwatch dengan desain klasik yang nggak cuma jadi penunjuk waktu, tapi juga jadi fashion statement sekaligus health tracker. Contoh lain, tas yang bisa dipakai buat kuliah, buat kerja, sampai hangout juga bisa. Makin banyak barang multifungsi yang kamu punya, makin sedikit juga nih perintilan baru yang harus dibeli. Dan hasilnya, kamar kamu juga jadi tetap minimalis. Kantong aman dari pengeluaran yang enggak perlu.
Dan yang terakhir, utapkan. Sebelum buru-buru membuang atau beli barang baru, coba usahakan buat perbaiki dulu. Misalnya, sol sepatu yang lepas dikit, yaitu bisa dilem dulu. Baju yang robek dikit, bisa dijahit rapi. Ponsel yang mulai lelet, biasanya cuma butuh kamu bersihin storage-nya aja. Merawat dan memperpanjang usia pakai barang adalah salah satu kunci utama dari hidup minimalis. Dan trik sederhana ini terbukti ampuh banget nih bikin dompet tetap aman. Itu dia langkah-langkah awal kalau misalnya kamu mau menerapkan tren under consumption.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di hari Rabu ini sampai jam 11 ya. Hari Rabu kita ngomongin soal tips-tips keuangan. Nah, kalau kita ngomongin soal keuangan di zaman sekarang, mungkin waktunya kita buat sedikit berhemat karena kan kondisi ekonominya lagi serba enggak tentu ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang baru aja menerapkan kebiasaan yang dianggap lebih hemat, ternyata ada beberapa kebiasaan yang sering dianggap menghemat tapi justru bikin pengeluaran membengkak tanpa disadari. Apa aja nih? Yang pertama, membeli dalam jumlah besar. Ketika tiba tanggal muda atau harinya gajian, orang biasa tuh belanja banyak gitu ya. Membeli barang dalam jumlah besar sering dianggap lebih hemat, soalnya harganya per unit itu biasanya lebih murah. Tapi kebiasaan ini gak selalu cocok buat semua jenis barang. Misalnya, produk-produk yang gak mudah rusak seperti tisu, anduk kertas, itu bisa dibeli dalam jumlah banyak karena bisa disimpan dalam waktu lama. Tapi makanan yang mudah basi atau punya masa simpan yang pendek sebaiknya tidak dibeli berlebihan ya. Karena kalau kita gak sempat konsumsi makanannya sebelum kadaluarsa, sebagian makanan kita tuh bisa terbuang, jadi boros deh. Oleh sebab itu, lakukan perencanaan yang baik sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, membeli dalam jumlah besar bisa jadi cara efektif buat menghemat pengeluaran. Tapi kalau kita tahu barang-barang apa aja yang bisa kita beli dalam jumlah banyak. Terus udah gitu, kesalahan yang biasa dilakukan orang hemat adalah beli apapun yang sedang diskon. Padahal sebenarnya nggak butuh, tapi gara-gara diskon, jadi akhirnya beli, pengeluaran kita pun membengkak. Mantan dosen dari Stanford Graduate School of Business bilang, berbelanja tuh bisa kasih rasa senang dan kepuasan sementara. Dan pemasar itu memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan berbagai promo dan potongan harga. Jadi ketika kita di e-commerce ngelihat sebuah produk itu lagi diskon, maka kita tuh lebih tertarik dan lebih ngerasa, wah, kalau beli sekarang lebih cuan nih. Alhasil, banyak orang yang tergoda beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Meskipun kelihatannya seperti kesempatan buat berhemat, tapi diskon sering merupakan strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong konsumen berbelanja lebih banyak. Jadi, kalau memang kamu mau memanfaatkan diskon, maka kamu manfaatkan diskon untuk barang-barang yang memang kamu benar-benar butuhkan. Terus, di dunia e-commerce kayak sekarang, nambah barang ke pesanan demi dapat gratis ongkir. Ini sering banget kejadian ya. Penawaran seperti ini tuh sering banget menggoda, karena terasa lebih menguntungkan beli barang tambahan daripada kita bayar ongkos kirimnya. Tapi ternyata strategi ini belum tentu bikin kita lebih hemat. Kalau misalnya barang tambahan yang dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan, maka total pengeluaran kamu justru jadi lebih besar. Selain itu, istilah gratis ongkir nggak berarti penjual benar-benar menanggung seluruh biaya pengiriman. Dalam banyak kasus, biaya itu tuh sudah diperhitungkan ke dalam harga produk atau ditutupi lewat strategi penetapan harga lainnya. Oleh sebab itu, jangan nambah belanja hanya demi dapat gratis ongkir ya. Pastikan setiap barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan supaya pengeluarannya tetap terkendali. Terus, kesalahan selanjutnya yang biasa dilakukan oleh orang hemat adalah beli barang murah, tapi kita tahu kalau kualitasnya tuh sebenarnya rendah. Sebuah studi tahun 2021 menunjukkan hal yang menarik. Ketika diminta mencoba beberapa produk, peserta cenderung milih produk dengan kualitas terbaik. Tapi setelah tahu harganya, mereka malah beralih ke produk yang lebih murah. Ya memang sih, memilih barang dengan harga rendah bisa menghemat pengeluaran dalam jangka pendek. Tapi kalau produknya diharapkan bisa tahan lama, keputusan ini kurang menguntungkan. Karena barang yang kualitasnya rendah umumnya lebih cepat rusak, jadi harus diganti lebih sering. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan sendiri, tapi kitanya gak ada keahlian yang memadai. Kalau misalnya perbaikin barang sendiri, tapi kitanya ngerti tentang barang itu, ya gak masalah, itu ngehemat biaya. Tapi kalau misalnya kita gak punya keterampilan yang memadai, kita coba buat perbaikin barang rusak, ya bisa-bisa semakin rusak lah ya.
Jadi kalau misalnya kerusakannya cukup rumit atau berada di luar bidang keahlian, ya sebaiknya serahkan kepada tenaga profesional. Karena mungkin sebenarnya rusaknya cuma dikit aja. Kalau pakai tenaga profesional tuh cuma bayar dikit doang, udah langsung bener lagi. Sedangkan kalau misalnya kita yang nggak tahu apa-apa coba perbaiki, malah rusaknya jadi lebih banyak misalnya. Jadi akhirnya ada masalah baru lagi. Pada akhirnya, ya mungkin kita tetap harus panggil teknisi, tapi biaya perbaikannya lebih tinggi, soalnya rusaknya lebih parah. Jadi, pertimbangkan tingkat kesulitan perbaikan sendiri sebelum memutuskan untuk melakukannya. Itu dia pendengar, 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang hemat, yang tadinya mau hemat, malah jadi

0: kepada para pendengar yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di waktu Indonesia bagian overthinking. Stop jadiin orang lain sebagai pembanding, just realize if your life is full of meaning. Daripada bikin kepala jadi pening, mending mikirin yang penting-penting.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kamu semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi sampai siang ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 8 sampai 11. Selamat beraktivitas semuanya dan sampai jumpa besok. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Gigi hilang, perlu diganti, tapi bingung mau pilih apa? Yuk kita bahas tentang solusi implan gigi. Gigi hilang bukan cuma soal penampilan, tapi juga mempengaruhi cara kita makan, bicara, dan bahkan struktur wajah. Salah satu solusi terbaik adalah implan gigi. Implan adalah akar gigi tiruan dari bahan titanium yang ditanam ke dalam tulang rahang. Di atasnya, kami pasang mahkota gigi buatan yang bentuk dan warnanya mirip gigi asli. Kenapa implan? Karena kuat, nyaman, tidak mengganggu gigi lain, dan bisa bertahan puluhan tahun kalau dirawat dengan benar. Apakah sakit? Prosedurnya dilakukan dengan anestesi lokal. Minim nyeri. Justru kebanyakan pasien bilang lebih ringan dari cabut gigi. Implan gigi adalah investasi untuk kualitas hidup Anda. Kalau Anda kehilangan gigi, solusi yang tahan lama, kami siap bantu. For better life, stay healthy with Klinik Elin.
1: Suara Indah.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Halo, saya Dr. Gigi Yanti Iskandar, spesialis ortodonti. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat pentingnya perawatan ortodonti bagi kesehatan gigi dan mulut. Jadi ortodonti itu bukan hanya untuk memperbaiki penampilan, tapi juga membantu fungsi pengunyahan, menjaga kebersihan gigi. Salah jasanya gigi-gigi berjejak, bercelak, berjajar, dapat ditangani jenis behel. Mungkin dari konvensional, self-ligating, hingga clear. Agar hasilnya optimal, perawatan sebaiknya dilakukan oleh spesialis ortodonti dan didukung komitmen menjaga kebersihan mulut secara kontrol rutin 1 bulan 1 kali. Perawatan ortodonti bukan sekedar estetika, tapi investasi jangka panjang untuk kesehatan mulut Anda.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya pendengar, selama 3 jam ke depan Steve akan hadir menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik yang bisa Anda request melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Ya, untuk Anda yang mau request lagu Indonesianya, boleh kirim request lewat telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp ke 0819211921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Steve.
0: Halo, apa kabar? Kabar baik Ibu Feli, gimana sehatmu?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Ya, Bu mau lagu.
1: Kira-kira enggak akan siaran lagi.
0: Kira-kira. Oh, siaran enggak siaran sibuk, karena lagi pindahan.
1: Saya masih punya utang sama Steve ya.
0: Mm-hmm. Oh iya.
1: Masih punya utangnya ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, Bu.
1: Steve mau minta lagu ini. Mm-hmm. Ingin tak usai.
0: Apa, Bu?
1: Ingin tak usai?
0: Atau tak ingin usai?
1: Iya, Krisya gitu.
0: Iya, tak ingin usai, Bu.
1: Tak ingin, Bu. Oh, itu mungkin terbalik.
0: Iya, tak ingin usai.
1: Ya, ada ya?
0: Ada.
1: Boleh ya? Mm-hmm. Saya kirim dulu ya. Mm-hmm. Untuk Steve bersama keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, pasti.
1: Saya kirimnya untuk Ibu Lita sehat selalu ya. Mm-hmm. Untuk Ibu Gloria. Ibu Lita lagi operasi, Steve.
0: Oh, iya kita doakan ya.
1: Sekarang teh udah baru 3 hari mungkin ya. Untuk Ibu Lita sehat selalu, untuk Ibu Gloria, Ibu Weni, Ibu Debora, Bu Ine, Bu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Bu Maria Mei, Bu Yosep, Ibu Veronica, Bu Miming, Bu Astuti, Mama Nurul, dan untuk Ibu Selvi. Sekarang untuk bapaknya ya, untuk Pak Bunbun, untuk Pak Ahim Cibadang, Pak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alek, Pak Beni Cakra, dan untuk Bu Nani.
0: Oke. Selamat siang, Bu Feli. Terima kasih banyak sudah request ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang, Bu.
2: Selamat siang, Pak Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik. Ini dengan Ibu siapa?
2: Ibu siapa? Coba tebak.
0: Aduh, saya lupa .
2: Aduh, udah lama saya nggak request, jadi lupa, Pak Steve.
0: Iya. Ibu Ine bukan ya?
2: Itu iya, betul.
0: Bu Ine gimana, sehat Bu?
2: Sehat Pak, tapi masih belum bisa jalan.
0: Oh, belum bisa jalan. Kita doain terus supaya cepat bisa jalan ya Bu ya.
2: Iya, makasih Pak Steve.
0: Bu Ine mau lagu apa?
2: Lagu Gadis Pujaanku.
0: Boleh. Untuk siapa aja Bu Ine?
2: Mula-mula untuk Pak Steve dulu ya. Semoga sehat selalu. Lalu untuk Om Magwat, Pak Victor, Pak Buncun, Pak Ahau, Pak Sunjaya, Pak Beni Cakra, Pak siapa lagi ya, lupa lah banyak pisan. Bu Lani, Bu Weni, Wen Qingwen, Chen Puying, Bu Lani, dan semua aja Pak Steve ya.
0: Okay,
2: saya
0: Bu,
2: udah lupa, udah lama enggak itu.
0: Iya.
2: Jadi request ya.
0: Iya.
2: Makasih ya Pak Steve ya.
0: Sama-sama Bu Ine, makasih, sehat selalu ya. Okay, halo, selamat siang.
3: Selamat siang Steve.
0: Bu Iing, apa kabar?
3: Baik. Gimana Steve kabarnya?
0: Kabar baik juga Bu Iing, terima kasih. Ya, mau lagu apa Bu Iing?
3: Mau itu lagunya dari Teti tadi ya. Itu yang lagu Kutunggu dan Kutunggu lagi gitu.
0: Judulnya apa Bu?
3: Apa ya, yang Kutunggu lagi gitu.
0: Oke, coba saya cari dulu ya Bu ya.
3: Iya.
0: Sambil kirim-kirim boleh Bu.
3: Kirimnya pasti duluan, semoga sehat selalu. Terus buat barusan Bu Feli,

0: Siang Siti.
1: Bu Deborah, apa kabar?
0: Baik, baik setiap juga ya.
1: Baik, puji Tuhan, terima kasih.
0: Tip mau lagu ini, kangen dari Lydia Natalia ya.
1: Boleh.
0: Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Pak Dede.

0: Bu Astuti, Bu Meri, Mariame, Bu Peri, Kilating, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tentuing, Bu Iing, sama Steve juga. Makasih ya.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, halo, selamat siang. Apa kabar, Pak Ketuk?
2: Puji Tuhan. Tadi yang udah masuk ke Ibu Feli,
1: Ibu Ine.
2: Oh, Ibu Ine ya?
1: Iya.
2: Ibu Debora sama
1: Ibu Iing. Jadi Bapak paling ganteng.
2: Amin, amin. Iya, paling ganteng kita berdua.
1: Iya.
2: Nah, Bapak, tapi Ibu Ine suaranya sudah bagus ya?
1: Iya, udah lebih semangat.
2: Itu Ibu kemarin kan Linda, Ibu Lindaman pengen ikut kita berkunjung lagi ke Ibu Inen sama Steve sama Lanfang.
1: Boleh.
2: Nanti ya kalau Ibu Lindamannya udah di Bandung kabarin.
1: Oke.
2: Kita nengok lagi. Sekarang mau minta lagu ini Selamat Tinggal Kekasih apa Selamat Jalan Kekasih yang
1: Teresa Tong. Iya.
2: Ya itu mau ngucapin turut berduka cita ya. Atas berpulangnya keponakannya Pak Ahin Cibadak atau anaknya Cilianfa yang Kebon Jati itu yang biasa hadir itu putrinya atas nama Lingling 52 tahun kemarin ini meninggal, besok mau dikebumikan dikebumikan di Pandu. Terus berduka cita aja, semoga yang ditinggalkan mendapat kesabaran, ketabahan, keikhlasan ya.
1: Okay.
2: Ya kirim salam buat tadi yang udah masuk ke Ibu Ine, Ibu Debora, Ibu Feli, sama Ibu Ine. Thank you yang udah masuk. Kirim salam juga buat Ibu Dinda, Ibu Ami, Erni, Lindawan, mudah-mudahan udah pulih dan cepat kembali ke Bandung.
1: Okay.
2: Ibu Yuling, Fani, Wawa, Yono, Herlina, Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani, Pak Yono, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Lani, Deborah, Piawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Pak Willy, Sunjaya, Benny, Pak Dede, Benny Nami, Mariame, Veronica, Ibu Tuti, Medi, Ibu Betty, Gloria, Ibu Yiming, Ibu Herwin, Ibu Yosef, Isyupa, Fanny, Vela, Mega, Yeni, Yeni. Ya, buat Cisri, buat khususnya juga turut berduka cita. Juga Ibu Nurul, Ibu Lita, Ibu Uti, Om Agwar, Pak Kong, Ayun, Ahin, Yeni, Yeyen, Rahmat Parken, Rukong Epi, Farinata, Alan, Atau, Rian Kwan, Pak Cestet, Jen Senciang, Jen Tuin, Ibu Wajul, Ibu An, Pak Raihan, Ibu Lin, Richard Simanjuntak, Pak Rian. Dibuat semua aja. Okay. Thank you, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang setiap hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Anda.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar tentunya di siang hari ini ya. Dan saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia lewat WhatsApp, boleh kirim ke 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921. Dan buat Anda yang mau kirim request lewat DM Instagram, boleh banget di @suaraindah92.1. Baik pendengar, Steve akan mulai membacakan untuk request yang sudah masuk. Ada Ibu Lani Katapang nomor 940. Ibu Lani mau minta lagu Belalang dari Bimbo. Salamnya untuk Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Pak Yakob, Pak Andrelow, Kong Epik, Pak Rahmat Markan, Pak Beni Cakra, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary, Mam Nurul, Bu Linda, Bu Iing, Bu Betty, Bu Ina, dan semua pendengar. Semoga buat Steve sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lani Katapang. Kemudian ada Pak Beni Pardede nomor 964 minta lagu dari Kus Plus, judulnya Harapanku. Kirim-kirim buat adikku Lady Pardede di Tampak Siring Bali, Ibu Yosef, Ibu Deborah, Ibu Mary Ann, Ibu Iing, Ibu Lani di Ciatil, Ibu Gloria, Ibu Astuti, Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Bubun, Pak Yakob, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Sanur Bali, Pak Tobias di Timika Papua, Papua Barat, dan juga Rehan. Oke. Terima kasih Pak Beni Pardede. Lalu ada Kang Deni Rahmat nomor 1007 minta lagu Tak Ingin Usai dari Keisha Lengkronka. Salam-salamnya untuk semua pendengar. Semoga persiapan 17 Agustus berjalan lancar. Thank you. Lalu ada Ibu Yunita nomor 672 lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Senxiang, Hu Yingjie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Yunita ya. Oke, apakah ada yang terlewat lagi? Coba Steve cek dulu ya. Oke, Steve akan putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1. Kita awali itu dengan Bimbo.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah merequest lagu melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Steve putarkan bisa menghibur pendengar di siang hari ini. Sekarang saatnya Steve kembali mau mengundang Anda yang merequest lagu lewat telepon, silakan ke 6033540 atau WhatsApp kode di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Bu Ami, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: Kak Senggol. Iya, Kak Senggol, Bu Ami biasa pertama. Iya, sama ibu-ibu.
1: Sehat,
0: Bu Ami, terima kasih.
1: Sehat ya.
0: Amin, sehat.
1: Lagunya patah hati.
0: Patah hati, aduh, ibu lagi patah hati sama siapa, Bu? Mau yang Rahmat Kartolo atau dari Tantowi, Bu?
1: Tantowi.
0: Tantowi, oke.
1: Berarti sehat selalu ya, semangat.
0: Makasih. Oke.
1: Okay.
0: Ya, sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak sudah merequest. Silakan di belakangnya Bu Ami ada siapa nih? 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Weni, apa kabar?
2: Baik. Steve juga baik ya.
0: Baik, Bu Weni, makasih. Puji Tuhan.
2: Udah makan?
0: Udah, Bu.
2: Oh, siap. Oke. Mencerang ya.
0: Mencerang langsung. Semangat, Bu.
2: Mau lagu itu aja. Box to Folly. Itu. Aduh, boleh.
0: Apa?
2: Jangan pernah berkata benci.
0: Boleh.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Gua kirim-kirim dulu ya. Buat Steve.

0: buat semua-semua aja ya.
1: Oke.
0: Ya, sip ya. Selamat tugas ya. Sip ya.
1: Yo, thank you Ibu Weni. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
1: Ibu Linda, apa kabar?
2: Baik. Steve.
1: Ya,
2: lagi minggu kemarin, hari Rebo, saya dapat contekan dari Grace. Judul lagunya Hijau Daun, kalau nggak salah. Yang nyanyi Tulus.
1: Teh hijau, Bu.
2: Teh hijau, ya?
1: Iya, enak lagunya, Bu.
2: Oh,
1: mau, Bu,
2: hijau.
1: Itu. Coba lagi sekarang.
2: Itu Steve, ibu dikasih soundtracknya cuma dikit doang, jadi ibu nggak tahu teks lengkapnya. Kamu hari ini puterin ibu itu ya.
1: Oke, kirim-kirimnya.
2: Buat Ko Victor, buat Ko Andri Lau, Kukong Etik kemana sih Kukong Etik ya, sama Ko Andri Lau ya. Terus buat Susu, buat Susu Wan Ching Wan, buat Opa, buat

0: Iya, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Siang, Cik.
0: Halo, Pak Andri Lau.
1: Halo.
0: Pak Andri Lau, apa kabar?
1: Baik.
0: Baru aja ditanyain tuh sama Ibu Lindaun. Kemana aja iya, katanya? Langsung nyaut.
1: Pulang kampung.
0: Pulang kampung. Berarti sekarang udah di Bandung ya, Pak ya?
1: Iya. Mau lagunya ini, Angin Rindu.
0: Angin Rindu?
1: Iya, Roni Parulian.
0: Saya coba cari dulu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Boleh, ada Pak Aman lagunya.
1: Buat Anto Setiawan di Bada,

0: Oke. Terima kasih Pak Se.
1: Sama-sama Oma, terima kasih banyak. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar, ya.

Ya, saatnya kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin identitas Anda, nanti Steve akan langsung memutarkan lagunya untuk Anda ya. Sekarang Steve mau bacain dulu untuk request-request yang udah masuk ya. Ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Sepatu dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua pendengar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Kemudian ada Stefani nomor 1106 mau minta lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Untuk Pak Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk, Om Atai di Cibadak, dan semua yang mendengarkan. Oke, terima kasih Stefani. Lalu ada Ibu Lili nomor 1100 minta Nikmatnya Cinta dari Heli Gaos. Salam-salamnya untuk Ibu Mary buat Pak Steve dan semua pendengar Suara Indah. Thank you. Lalu ada Pak Yusman minta lagu Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul. Kirimnya untuk Pak Steve, Andrelo, Bubun, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, Cecep, dan semua pendengar. Terima kasih Pak Yusman. Kemudian ada Ibu Nurma minta lagu Jangan Pernah Ragukan dari Meriam Belina untuk Pak Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang lagunya akan Steve putarkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indra 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih dalam acara SLI Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani siang hari pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Boleh ke 603-3540-0812-921-1921 ya. Ya, sambil menunggu telepon yang masuk, nanti Steve juga akan membacakan request yang sudah dikirim melalui WhatsApp chat ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Steve sehat juga.
0: Sehat, Bu, terima kasih.
1: Ini dong, mau ruang rindu.
0: Ruang rindu. Untuk siapa aja ruang rindunya, Bu?
1: Untuk Steve and family, untuk semua pendengar. Udah itu aja deh, sehat
0: okay.
1: Selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Iya, sama-sama Ibu Marianti, thank you. Sudah rajin, sebelum di absen sudah masuk. Terima kasih banyak ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 603-3540-0812-921-1921. Ya, sudah ada Ibu Lian juga melalui WhatsApp nomor 1115 minta Senandung Rindu untuk Anto Setiawan, Cililis, Cimefang, Tasya Elan Salon,

Ya, berikutnya ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104 mau minta lagu Hampa dari Ari Lasso. Kirimnya untuk Steve, selamat bertugas, salam sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Mam Nurul nomor 9946 minta Senandung Pucuk Pinus. Untuk Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Uti, Bu Mary Bonkop, Bu Veronica, Bu Lani Katapang, Bu Betty, Bu Feli, Bu Lita, Bu Iing. Sehat selalu buat Bang Steve, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mam Nurul, terima kasih banyak sudah request ya. Oke. Setelah Mam Nurul, ada siapa lagi? Biasanya ada Ibu Asuti nih biasanya. Oh, ada Kak Ahin dulu. Kak Ahin di Cibadak minta selamat tinggal kekasih untuk Feli, Fani, Feilan, Mika, Syuhwa, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Bunjun, Andre Lau, Beni dua-duanya, Alan, Ahau, Ikoi, Cecep, Rehan, Chen Senciang, Chen Puing, Kukong Epic, dan semua pendengar.

Lanjut lagi Ibu Astuti. Nah, yang ditunggu-tunggu Ibu Astuti minta lagu untukmu, Kembar Grup. Untuk Om Agwat, Bu Feli, Bulani Katapang, Bu Betty, Pak Sunjaya, Pak Epik, Pak Beni, Pak Dede, Mam Nurul, spesial buat Bang Steve sambar tugas, semoga lancar. Oke, terima kasih Bu Astuti. Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan langsung Steve hadirkan untuk Anda. Kita awali dengan Ruang Rindu dari Leto, kemudian disambung dengan Senandung Rindu, Hampa, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus, lagu untukmu dan Selamat Jalan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau saluran lagu-lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan Steve akan kembali berikan kesempatan untuk Anda yang belum kebagian request, silakan bisa menghubungi lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921 ya. Ini sebetulnya sudah banyak yang mengirim juga nih lewat WhatsApp chat. Sambil menunggu telepon, Steve bacakan dulu ya. Oke, ada Ibu Astuti nomor 741 minta lagunya dari Kembar Group, judulnya Lagu Untukmu. Kirimnya untuk Om Agwat, Ibu Feli, Ibu Lani Katapang, Ibu Betty, Pak Sunjaya, Pak Epik, Pak Beni, Pak Dede, sama Mam Nurul. Spesial buat Bang Steve, sama bertugas, semoga lancar. Oke, terima kasih untuk Ibu Astuti. Kemudian Pak Sunjaya di Soreang minta lagunya Teluk Bayur. Untuk Ko Victor, Ko Ale, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Bunjun, Ko Aji, Ko Benghin, Edi Ediwan, Pak Akong, Kukong Epik, Pak Yaakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariamei, Deborah, Mary Bonkop, Ibu Gloria, Bu Iing, Bu Setiawati, Bu Betty, Ibu Ami, Ibu Astuti, Wan Ilan, Om Agwa, Tian Cicendo, terakhir untuk Steve sama bertugas Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sunjaya. Ada Ibu Veronica nomor 17 minta lagu Aku Pun Ingin Bahagia. Untuk Ibu Deborah, Ibu Lita, Ibu Feli, Ibu Weni, Ibu Astuti, Ibu Setiawati, Pak Victor, Pak Ahin, dan Pak Epik. Thank you Bu Vero. Ini kebetulan ini lagunya Steve sudah cek tadi belum ada. Jadi kalau mau diganti sama lagu lain juga boleh Bu Vero ya. Kalau enggak nanti Steve akan gabung dengan yang lain. Ya, ada Ibu Yvonne juga nomor anggota 1000 minta lagu Katakan Sejujurnya dari Bruri. Untuk keluarga Moses di Ciberem, Sihaan Sari Jadi, Pardede Baros, Tahya Pada Suka, dan keluarga The Fretes Taman Sari, grup Harmoni, Ronald Moses, dan kawan-kawan di Pasteur, semuanya selamat mendengarkan. Suara Indah tetap jaya di udara. Terima kasih Bu Steve ganteng. Terima kasih Bu. Dibilang ganteng nih. Oke, lumayan jadi gak ngantuk. Ya pendengar, silakan buat Anda yang mau request lewat telepon, Steve berikan kesempatan ke 6033540. Oke, nampaknya waktu sudah mepet, jadi langsung aja Steve puterkan untuk Anda ya. Ini dia lagu-lagunya sudah siap. Jangan kemana-mana, tetap

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sudah waktunya untuk Steve pamit, tapi sebelumnya ada satu request terakhir dari Bu Ellen, minta Bukit Berbunga, lagunya sedang diputarkan. Kirinya untuk Steve dan staff Suara Indah selamat bertugas juga semua pendengar. Oke, terima kasih Bu Ellen ya. Steve pamit, sampai jumpa, kita ketemu lagi di depan. God bless you all.

0: apapun yang menjadi kekhawatiran Anda, layak untuk didoakan.
1: 为你所有的担忧，向上帝祷告吧。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Kali hari ini

0: Wah, pendengar, keren banget kan? Pasti pendengar semua setuju bahwa Queen yang masih kelas 5 SD tapi bisa nyanyi dengan sebagus ini, itu tuh pasti punya talenta dan bakat tersendiri ya. Aku mau nanya nih Queen, kenapa kamu pilih lagu Putin on the Ritz buat perform tadi?
1: Soalnya

0: Tapi bahasa Indonesia kamu juga lancar ya?
1: Iya, lancar.
0: Ada kesulitan gak nih? Kan dari kecil kamu pakai bahasa Inggris, tapi mungkin teman-teman atau lingkungan sekitar pakai bahasa Indonesia. Ada kesulitan gak buat switch bahasanya?
1: Ada kesulitan kadang-kadang. Kayak kadang-kadang gak tahu arti itu atau gimana cara ngomongnya. Jadi ya, agak sulit.
0: Agak sulit. Tapi gimana caranya kamu mengatasi kesulitan itu?
1: Saya belajar terus setiap hari, terus sekarang ngobrol sama mama pakai bahasa Indo.
0: Oh, kalau sama mama pakai Indonesia. Iya. Terus nanti kadang-kadang dicampur sama Inggris juga.
1: Iya.
0: Jadi itu kebiasaan yang dibangun dari kecil sehingga bikin Queen itu tiap hari bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan dengar-dengar kalau di SDK Trimulya juga ada bahasa Mandarinnya ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Queen bahasa Mandarinnya gimana? Oke enggak?
1: Enggak terlalu bagus sih bahasa Mandarinnya, tapi lagi...
0: Masih terus belajar, iya. Ya? Oke, tadi kan kamu, aku dengar nyanyinya bagus banget. Yang ngajarin kamu nyanyi itu siapa? Apakah guru di sekolah atau tadi kan ada les vokal juga?
1: Guru les namanya Fa, terus dia kerja di Sona Musika. Jadi aku private di rumah.
0: Oh, kalau misalnya di sekolah tapi ada guru yang ngajarin juga?
1: Ada.
0: Ada, jadi dua-duanya ya di sekolah nggak diajarin, terus pas les vokal juga diajarin.
1: Iya.
0: Kalau bagian yang paling kamu suka dari lagu tadi, sebelah mana nih, awalnya atau refnya?
1: Semuanya.
0: Semuanya kamu suka,
1: iya.
0: Termasuk sama si musiknya juga ya,
1: iya.
0: Nada-nadanya juga.
1: Iya, soalnya jazz, aku suka jazz.
0: Pokoknya semua tentang jazz kamu suka aja ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau misalnya, aku mau nanya sedikit sih, kamu ada... bakat buat main musik juga gak? Atau
1: ada,
0: full dinyanyi?
1: Ada, aku juga suka main piano.
0: Oh, piano juga sukanya jazz berarti?
1: Suka.
0: Oke, berarti pokoknya semuanya tentang jazz ya?
1: Iya.
0: Nah, tadi sebelum perform, kamu ngerasa deg-degan gak? Ngerasa tegang gak?
1: Deg-degan tapi juga enggak, soalnya udah sering banget tampil.
0: Biasa tampilnya di mana aja?
1: Bisa di sekolah, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di mana-mana sih.
0: Dan udah pernah ikut lomba juga
1: sebelumnya?
0: Pernah. Wah, udah kira-kira berapa lomba nih yang kamu ikut?
1: Mungkin udah 5.
0: Oke, dari kecil sampai sekarang ya udah 5 ya, hebat
1: iya.
0: Banget ya. Seberapa sering kamu perform di atas pentas dan biasanya persiapannya apa aja sih yang kamu lakuin sebelum perform?
1: Queen sering tampil di panggung, tapi sebelum nyanyi, aku setiap hari latihan. Jadi ya sering sih ditampil di atas panggung.
0: Tadi kan udah sering tampil, biasa Queen ada perasaan ini gak kalau misalnya sebelum nama Queen disebut, itu tuh kayak deg-degan
1: iya,
0: banget.
1: Iya, deg-degan banget.
0: Nah, kalau misalnya lagi waktu itu, gimana caranya supaya kamu bisa calm down lagi?
1: Aku tarik nafas, terus pikirin pas udah selesai.
0: Oke, dan dari antara pengalaman kamu pentas semua, ada gak satu hal yang menurut kamu tuh paling susah buat dilupain?
1: Enggak sih, soalnya sering inget.
0: Sering inget semuanya, jadi
1: yeah.
0: Yang penting setiap persiapan udah kamu lakuin, terus lirik-liriknya juga udah dihafalin, nadanya juga udah oke. Yang penting begitu nyampe di panggung, itu semua kamu perform sesuai dengan apa yang pernah kamu latih gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi intinya adalah kalau misalnya pendengar juga nih, siapa tahu ada teman-teman Queen yang lagi dengerin Queen, terus sedikit tuh pengen punya pengalaman yang sama kayak Queen, bisa pentas di berbagai panggung. Itu juga salah satu caranya supaya menenangkan diri adalah harus latihan dengan baik terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Queen. Dan pendengar, sebelum kita ngelanjutin ngobrol-ngobrol bareng sama siswa-siswi dari SDK Trimulya, kita bakal dengerin dulu beberapa buah lagu berikut. Jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada siswa selanjutnya yang bakal perform, yaitu ada Ken. Dan nanti kita juga bakal kenalan nama Ken, bakal ngobrol juga sama Ken ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession, kembali lagi bersama dengan Viana dan adik-adik dari SDK Trimulya. Pendengar, tadi di segmen pertama kita udah mendengarkan penampilan menyanyi yang dibawakan oleh Queen, judulnya adalah Putin on the Ritz. Dan sekarang kita bakal dengerin penampilan kedua, yaitu gitar performance yang bakal dibawain sama Ken. Nah, sebelumnya Viana mau tanya-tanya dulu sedikit nih sama Ken ya, dan perkenalan juga nih. Boleh, Ken, nama lengkapnya siapa? Terus usianya berapa? Kelas berapa di SDK Trimulya?
1: Nama saya Ken Agra Jayantaka dari kelas 5D dari SDK Trimulya Hits.
0: Berarti sekarang usianya sama kayak Queen?
1: Iya.
0: Berapa tahun?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun, tapi sudah pintar main gitar ya. Nah, aku mau tanya sedikit nih, kamu bakal performance-nya tuh gitarnya seperti apa? Apakah mainin instrumennya atau sambil nyanyi?
1: Instrumen aja.
0: Instrumen aja. Kamu udah berapa lama main gitar?
1: Sejak dari kelas 1.
0: Sejak dari kelas 1, berarti sekarang kelas 5 udah 4 tahun ya?
1: Iya.
0: Susah gak sih main gitar waktu awal-awal?
1: Lumayan.
0: Lumayan, tapi kenapa kamu milih gitar? Kenapa gak alat musik lain?
1: Soalnya itu doang yang pernah mainin.
0: Oh, jadi pertamanya kamu iseng-iseng gitu main gitar. Terus suka, iya. Terus udah gitu jadi belajar gitar. Oke, kamu mau perform lagu apa hari ini?
1: Lagu Cinta oleh Vina Panduwinata.
0: Oke, kenapa milih lagu ini?
1: Karena aku suka lagu ini.
0: Oh, kamu suka lagu ini. Kenapa sukanya?
1: Karena nadanya enak didengar.
0: Gitu. Nadanya enak didengar. Tapi kan setahu aku itu tuh sebenarnya lagu di angkatan Papa Mama mungkin ya? Kamu tahu lagu ini dari Papa Mama atau kamu gak sengaja denger aja gitu?
1: Dari guru les.
0: Oh, dari guru les. Berarti kamu ikutan les gitar juga? Yeah. Oh, kalau di sekolah ada ekskul gitar juga atau enggak?
1: Ada, tapi gak ikut ekskulnya.
0: Kenapa?
1: Karena soalnya katanya kalau ikut ekskul itu jadi mulai dari awal lagi.
0: Oh, sedangkan kan kamu selama ini udah belajar dari kelas 1 sampai kelas 5 ya? Oke, jadi kamu lebih fokusnya buat les di luar. Baiklah, berapa kali dalam seminggu kamu lesnya?
1: Sekali.
0: Sekali, biasa di hari apa?
1: Di hari Kamis.
0: Berapa lama sih kalau les gitar?
1: Kurang lebih 30 menit.
0: 30 menit, boleh bagiin sedikit gak? Biasa kalau les gitar tuh diajarinnya gimana gitu? Apakah kamu main satu lagu setiap pertemuan? Atau berapa pertemuan latihannya lagu itu terus?
1: Beberapa pertemuan satu lagu sampai lancar baru lagu yang lain.
0: Oke, ya udah sekarang sebelum kita lanjutin ngobrolnya, aku mau dengerin performnya dari Ken dulu, dan pendengar juga pasti penasaran kan sama performnya Ken. Sekarang Ken ngerasa deg-degan enggak sebelum tampil?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Biasa kalau supaya enggak deg-degan gimana Ken?
1: Anggap aja penontonnya nggak ada gitu.
0: Anggap penontonnya nggak ada. Oke, anggap aja muka aku nggak ada di sini ya. Oke, anggap aku transparan ya. Oke, pendengar, kita bakal langsung aja ngedengerin penampilan gitar dari Ken, dan selamat mendengarkan.

0: keren banget nih penampilan Ken tadi. Nah, untuk tampil hari ini aja, kamu latihan berapa lama?
1: 1 jam 30 menit sampai 2 jam.
0: 1 jam 30 menit sampai 2 jam tuh maksudnya sebelum tampil atau sebelumnya kamu udah belajar lagu ini?
1: Sebelumnya.
0: Sebelumnya udah pernah belajar lagu ini. Nah, buat persiapan lagu ini, tadi judulnya Cinta ya?
1: Iya.
0: Buat persiapan lagu ini, kamu tuh kurang lebih latihan berapa kali?
1: 4 kali.
0: 4 kali dikali 1,5 jam tadi?
1: Iya.
0: Wah, lama banget, pantesan keren banget ya main gitarnya ya. Terus udah gitu, berarti yang tadi seminggu sekali itu yang waktu les atau di luar itu?
1: Di luar sama di les itu.
0: Oh, di les juga kamu belajar sih lagu Cinta tadi. Terus nanti di rumah kamu belajar lagi. Berarti sering banget ya latihannya ya, keren banget. Nah, orang tua kamu ngedukung kamu buat main gitar gak sih?
1: Iya.
0: Ngedukung. Jadi waktu kamu kelas 1 SD, kan tadi ceritanya gak sengaja nih iseng-iseng mainin gitar. Terus udah gitu kamu penasaran, pengen belajar gitar. Terus kamu bilang ke orang tua?
1: Iya.
0: Terus udah gitu orang tuanya bilang, yaudah les aja gitu.
1: Iya.
0: Oke, kamu seneng gak les gitar?
1: Senang.
0: Kamu kalau gitu bercita-cita jadi pemain gitar profesional gak? Atau cuman sekedar udahlah ngembangin hobi aja?
1: Mau sih.
0: Mau. Sejauh ini kamu udah pernah perform di atas panggung belum kalau gitu?
1: Udah
0: berapa kali?
1: Udah sejak dari kelas 1 jadi banyak banget.
0: Oh gitu? Kira-kira dalam 1 tahun kamu berapa kali perform?
1: Berapa ya, lupa.
0: Saking banyaknya jadi lupa ya. Di antara perform itu ada lomba juga tapi?
1: Enggak.
0: Oh enggak, jadi semuanya perform.
1: Ya ada deng, ada.
0: Ada lombanya. Kamu biasa kalau perform itu di acara apa?
1: Di acara open sekolah house kah? Sama penutupan itu kalau mau naik kelas.
0: Oh, berarti nanti kalau misalnya ada open house lagi ada kemungkinan kamu perform lagi ya? Iya, oke. Okay. Nah, kalau misalnya lagi perform waktu open house tadi atau tadi pas apa? Kenaikan kelas?
1: Iya.
0: Pas lagi kenaikan kelas, itu latihannya kamu seberapa sering?
1: Sama sih kayak tadi.
0: Pasti minimal untuk satu lagu perform itu 4 kali gitu ya. Terus sebelum perform kamu suka deg-degan enggak?
1: Iya.
0: Kan tadi ngobrol juga sama Queen, sebelum perform suka deg-degan, berarti Ken juga suka. Nah, kalau dari Ken, tipsnya apa nih supaya enggak deg-degan waktu perform?
1: Kalau itu tenangin diri aja, jadi kayak apa sih itu, kayak
0: tarik nafas ya? Dalam.
1: Tarik nafas dalam gitu. Habis itu pas udah di panggung gak usah lihat penontonnya, jadi fokus aja.
0: Oh, berarti aku tahu triknya adalah, dari tadi kan Ken selalu bilang ya, yang penting anggap aja gak ada penontonnya gitu ya. Berarti kalau kamu pentas, kalau di panggung kan orang-orang semua tuh di depan kamu. Caranya supaya gak ngelihat mereka gimana dong? Apakah ngelihat ke langit atau ke lantai panggung atau kemana?
1: Ke lantai panggung.
0: Oh, ke lantai panggung banyaknya. Oke. Nah, selain main gitar, kamu bisa main alat musik lain atau punya hobi lain gak?
1: Gitar aja.
0: Gitar aja. Hobi? Hobi yang lain? Apakah?
1: Gak ada.
0: Gak ada. Pokoknya gitar aja ya. Hidup kamu untuk gitar gitu ya. Oke. Kalau di sekolah tadi kan kamu bilang gak ikut ekskul gitar. Kalau gitu kamu milih ekskul apa?
1: Gak ekskul sih di sekolah.
0: Gak ekskul juga. Jadi benar-benar di sekolah belajar, nyampe rumah, nanti lesnya gitar. Ada les yang lain atau gitar aja? Sejauh ini?
1: Les Mandarin juga.
0: Les Mandarin juga. Berarti Mandarinnya bagus juga dong?
1: Nah, lumayan.
0: Lumayan. Aku mau ngajak ngomong Mandarin boleh gak? Nanti grogi ya. Jangan ya. Nanti di lain kesempatan aja ya. Kalau di lain kesempatan aku ngundang Ken lagi ke sini buat kita ngobrol Mandarin boleh ya? Eh, kok ketawa? Boleh gak?
1: Enggak tahu.
0: Nanti nanya Miss sama Misternya aja ya. Oke. Okay. Itu dia pendengar, makasih banyak ya Ken ya, udah mau bagi cerita, bagi Viana juga, dan juga buat pendengar, semua jadi tahu ceritanya Ken. Dan pendengar Suara Indah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan bintang tamu yang keren-keren ini nih dari SDK Trimulya, kita bakal dengerin dulu beberapa buah lagu berikut. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal wawancara sama Gurga Queen ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Viana dan adik-adik dari SDK Trimulya. Ada Queen dan Ken. Dan mendengar Suara Indah, tadi kita udah mendengarkan penampilan menyanyi ya Queen, dan penampilan alat musik gitar.

0: Parker dari Ken. Pokoknya keren-keren semua penampilannya, pendengar pasti setuju kan ya. Nah sekarang Viana mau ngobrol-ngobrol sama Mister yang mendampingi. Halo selamat sore Mister, boleh perkenalkan diri, nama Mister siapa dan membimbing di bidang apa?
1: Halo, perkenalkan nama saya Hubertus Hartanto. Tapi anak-anak biasa panggil saya Mr. Hub.
0: Berarti aku juga manggilnya gitu ya Mister ya?
1: Ya boleh. Saya mengajar bidang seni musik.
0: Kalau kita lihat dari perform tadi, ini tuh anak-anak SD baru kelas 5, yang dimana kita tahu kelas 5 tuh masih usia yang kecil ya. Tapi kualitas untuk musiknya, nyanyinya itu udah luar biasa. Mister mulai bimbing mereka dari kapan nih?
1: Ya sejak mereka jadi murid SD Katrimulya ya. Jadi kita melihat potensi mereka, ya terus kita bimbing, kita kembangkan.
0: Oh ya Mister, kalau boleh tahu tadi kan Mister tuh guru musik. Mister ngajarnya dari kelas 1 sampai 6 atau ada guru musik lain juga yang mendampingi?
1: Ada guru musik lain juga. Jadi memang di Trimulya itu memang dibagi ya. Kebetulan kita di Trimulya ada 2 guru musik. Jadi akan dibagi masing-masing 3 level.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Nah, kalau Ken sama Queen tadi kalau boleh tahu berarti di levelnya yang mana nih?
1: Nah, kebetulan untuk tahun ajaran ini memang Queen kan di kelas 5 ya. Kebetulan memang tidak diajar oleh saya, tetapi waktu mereka kelas 4 diajar sama saya.
0: Oke. Okay. Yang kayak tadi proses latihannya tuh sampai bisa mencapai level ini seperti apa, Mister?
1: Ya, tentu saja untuk mencapai saat ini mereka tuh memang butuh bantuan juga ya, sebagai anak-anak yang memang masih banyak keinginan dan mereka belum bisa menentukan ke arah mana yang harus mereka lakukan. Tentu saja mereka harus dibimbing dan didukung dari baik dari sekolah maupun orang tuanya.
0: Kalau begitu berarti sebenarnya untuk Ken, Queen atau anak siswa-siswi lainnya nih, itu tuh memang menunjukkan bakat sejak awal atau mereka ini tuh dari awal karena latihan dan akhirnya bisa seperti ini?
1: Iya, mereka pasti memang kalau kita lihat mereka tuh memang punya bakat ya. Tetapi bakat aja tidak cukup gitu ya. Jadi mereka sendiri mungkin karena orang tuanya juga melihat mereka punya kemampuan itu, akhirnya mungkin mereka oleh orang tuanya dileskan musik atau vokal, dan dari sekolah melihat hal itu juga sekolah ikut mendukung.
0: Dan biasanya sekolah itu akan mendukungnya di bidang seperti apanya gitu, Mister?
1: Tentu saja kita ini memfasilitasi ya. Jadi ketika kan di Trimulya itu banyak yang mempunyai bakat ya, tidak hanya dari musik, dari ada yang dance dan segala macam.
0: Betul.
1: Pokoknya sekolah itu memfasilitasi bagaimana caranya supaya bakat-bakat yang mereka miliki itu bisa dikembangkan. Nah untuk yang berkemampuan di bidang musik, kita di sekolah itu memang ada event-event khusus ya untuk mengembangkan potensi mereka. Ada yang berupa lomba, ada yang berupa perform saja. Misalkan yang bentuknya seperti lomba itu di Trimulya itu ada TMG Talent. Jadi untuk melihat perform dari anak-anak atau untuk berlomba, sehingga kita bisa melihat siapa saja yang betul-betul punya kemampuan atau bakat, talenta yang diberikan Tuhan, bisa mereka sajikan, bisa mereka tunjukkan gitu kepada teman-temannya.
0: Berarti kalau misalnya kayak gitu, aku ngelihat luar biasa ya untuk SDK Trimulya ini memberikan fasilitas yang begitu banyak kepada anak-anak, para siswa-siswi di sana untuk mengembangkan bakatnya. Jadi nggak cuma di akademis aja gitu.
1: Betul.
0: Ya Mister ya. Nah kalau misalnya ngomongin soal nyanyi nih Mister, selain teknik, gimana sih cara ngebangun feeling dan juga ekspresi ketika si anak tuh menyanyi?
1: Kalau bicara soal feeling atau ekspresi, untuk khususnya untuk menyanyi ya, minimal anak tersebut atau sebelum menyanyi harus tahu dulu ya lagu yang akan dia nyanyikan tuh lagu apa gitu. Jadi kita harus menggali isi cerita dari lagu yang akan dinyanyikan, sehingga anak itu mengerti, oh lagu ini bercerita tentang sesuatu begitu. Nah dari situ anak harus bisa menerjemahkan cerita itu dalam bentuk nyanyian. Sehingga ketika menyanyi pun mereka bisa mengeluarkan ekspresi ataupun perasaan mereka gitu, sesuai dengan cerita dari lagunya.
0: Mm-mm. Nah, biasanya untuk perform-perform seperti ini, apakah mereka tuh lebih banyak latihannya di sekolah atau tetap didorong juga di rumah juga harus banyak latihan nih? Atau mungkin Mister ngerasa kalau di sekolah udah cukup, ya udah di rumah gak usah latihan atau gimana?
1: Kombinasi ya, sebetulnya dari di sekolah juga, di rumah juga. Jadi ketika di sekolah, di setiap kali ada waktu luang, kita ingin melihat sejauh mana mereka sudah berlatih gitu, sudah sampai mana. Dan kita memberikan masukan-masukan kepada mereka, apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki. Demikian juga ketika di rumah juga kita kabari orang tuanya, ini anak ini sudah belajar ini-ini, tetapi masih ada yang kurang di bagian ini atau bagian mana, itu yang perlu terus dilatih.
0: Oke, nah kalau gitu tadi kan udah ngomongin orang tua. Menurut Mister, seberapa besar sih peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak seperti ini? Karena kan di sekolah sebenarnya udah dilatih, udah dikembangkan. Nah kalau dari orang tuanya gimana nih?
1: Ya tentu saja orang tua harus sangat mendukung ya. Jadi kalau ya memang kalau bicara soal kesempurnaan itu kan ya memang hanya milik Tuhan ya.
0: Iya.
1: Tetapi dari kita sebagai manusia yang memiliki bakat tersebut, kita harus kembangkan. Jadi orang tua pun harus mendukung. Dan bagi anak-anak ini sendiri, bagaimana mereka bisa sukses untuk mencapainya, sebetulnya ada tiga hal. Jadi ada tiga hal itu, yang pertama dari anaknya sendiri ya. Dari anaknya sendiri itu, dia mempunyai disiplin gak atau keinginan untuk mengembangkan atau untuk belajar untuk bisa lebih lagi gitu. Nah dari orang tua mendukung ya, mendukungnya dalam hal apa? Ya tentu saja mungkin ada sarana atau prasarana yang harus diadakan ya. Misalkan kalau yang bermain alat musik kan minimal harus punya alat musik. Berarti itu kan orang tua harus mendukung, membelikan atau mengusahakan supaya ada gitu. Lalu yang terakhir juga, ini juga masih berhubungan dengan orang tua, tapi di situ perlu adanya guru ya. Guru itu tidak selalu harus yang dari sekolah ya. Guru itu bisa guru les ataupun mungkin saudaranya atau pamannya yang bisa menjadi guru atau mentor buat dia. Ataupun guru bisa juga, sekarang kan zamannya teknologi ya. Guru itu bisa kita ambil dari YouTube gitu. YouTube bisa dijadikan guru juga begitu. Jadi banyak cara begitu.
0: Jadi itu tuh merupakan hasil kolaborasi antara guru, antara orang tua, guru les, dan juga tadi media-media digital yang bisa diakses oleh anak-anak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kalau misalnya gitu, selain kemampuan dalam bermusik ini, biasanya soft skill apa aja yang ikut terbentuk dalam proses ini?
1: Nah, kalau soft skill pasti ya, yang pertama kalau dari anak-anaknya sendiri kan itu kita tanamkan disiplin ya. Jadi kalau mereka tidak mau berlatih, tentu saja tidak bisa menghasilkan apa yang bisa dilihat sekarang gitu ya. Dan juga mereka bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, karena mungkin mereka mendapatkan untuk tampil begitu ya. Mereka harus bertanggung jawab nih, diberi kesempatan untuk tampil, berarti harus tampil dengan sebaik-baiknya. Dan juga mungkin yang lain, misalkan mereka kan bisa juga kan tampil tuh tidak sendiri ya.
0: Iya.
1: Dengan band atau apa, tentu saja soft skill yang di ini kan masalah kerjasama dan juga menghargai orang lain.
0: Berarti dengan begitu anak-anak ini juga didorong buat ikut lomba, ikut kompetisi juga gitu ya Mister ya.
1: Betul.
0: Dan sejauh ini untuk lomba yang pernah diikuti, hasilnya gimana Mister?
1: Nah, kebetulan kan mereka ada yang pernah ikut lomba di luar, tapi kalau saya mau bicara yang lomba yang diadakan sekolah dulu ya. Jadi kalau yang diadakan sekolah, kebetulan mereka juga sudah menjadi ini ya, juara juga waktu kemarin itu, jadi juara dari Trimulya Got Talent gitu kan, karena memang penampilannya bagus ya. Dan kita juga untuk supaya lebih fair, kita pakai jurinya bukan dari guru-guru sendiri, tapi dari luar gitu.
0: Okay.
1: Sehingga penilaiannya pun lebih fair.
0: Mister, tadi yang Trimulya Got Talent itu berarti seluruh Trimulya dari TK sampai SMA?
1: Oh, ini khusus program dari SD.
0: Oh, kebetulan, berarti dari kelas ya. 1 sampai kelas 6 ya, itu mengadakan seperti itu lomba. Terus udah gitu lombanya juga bermacam-macam berarti.
1: Betul. Okay. Tergantung bakatnya. Jadi di situ ada dance, ada juga mungkin ada special perform dan sebagainya.
0: Nah biasanya nih kalau misalnya anak-anak seusia gini ya, udah banyak ikut lomba, udah banyak pentas, mungkin ada sedikit rasa, aku pentas nih, aku udah sering lomba nih gitu. Nah gimana caranya supaya ngejaga si anak-anak ini tuh tetap rendah hati walaupun punya kemampuannya di atas rata-rata?
1: Nah kalau untuk bagian itu, kita kan kebetulan anak-anak ini kan semuanya bersekolah di sekolah Kristen ya,
0: iya.
1: Sekolah Kristen Trimulya. Jadi kita selalu mengingatkan kepada mereka bahwa talenta atau bakat yang mereka miliki itu merupakan anugerah dari Tuhan gitu ya. Jadi bukan hasil kerja mereka sendiri. Nah, itu kan bisa menjadi buat mereka jadi sombong begitu ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa talenta atau bakat yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita kembangkan. Jadi jangan sombong, tapi gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan.
0: Oke, dua pertanyaan terakhir, Mister. Harapan kedepannya untuk anak-anak didik Mister apa?
1: Ya, kalau untuk mereka tetap berlatih, tetap disiplin, tetap bertanggung jawab. Meskipun mereka mungkin nanti masa depannya tidak akan menjadi seorang mungkin penyanyi atau musisi, apapun yang akan mereka raih untuk jadi cita-citanya, tetap saja mereka harus bisa mengembangkan dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Dan yang paling penting ya untuk kemuliaan Tuhan.
0: Iya,
1: dan berguna untuk lingkungan di sekitarnya.
0: Oke, dan yang terakhir nih, mungkin aku yakin sih anak-anak itu diciptakan oleh Tuhan itu punya bakatnya masing-masing. Cuman terkadang kan memang ada yang belum tergali gitu bakatnya. Nah, pesan Mister untuk para orang tua yang ngelihat sebenarnya tuh anaknya punya bakat tapi masih ragu ini beneran bakat atau beneran cuman hobi sesaat aja. Nah, pesannya kepada orang tua yang seperti itu gimana?
1: Kalau untuk para orang tua ketika melihat bakat dari anak yang mungkin masih belum jelas, menurut saya sih sebaiknya tetap dukung saja apa yang kelihatannya sekarang menjadi kesukaan dari anak itu apa. Misalkan kalau dia sukainya olahraga, ya kita dukung saja dulu ya. Pokoknya oh dia mau les, misalkan les futsal atau apa, ya kita dukung. Atau dia ada bakat di bidang nyanyi, ya kita dukung juga nih, carikan gurunya untuk bisa mengembangkan gitu. Nanti mungkin pada suatu saat nanti anak itu akhirnya bisa tahu sendiri dan bisa memilih bahwa dia itu lebih suka dan berbakat di bidang apa.
0: Iya, gak kerasa ya kita udah mau ngobrol 1 jam. Terima kasih banyak nih buat kehadiran Queen, Ken, dan juga Mr. Hoop yang sudah tampil menunjukkan bakat dan berbagi ilmu serta pengetahuan kepada kita semua ya. Dan semoga semakin sukses terus dalam karir dan juga dalam studi Queen dan juga Ken di sekolah. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar Anda. Semoga yang kami bagikan hari ini bisa menjadi berkat juga bagi pendengar Suara Indah. Saya Viana bersama dengan
2: saya Queen,
3: saya Ken,
1: saya Mr. Hoop.
0: Kami pamit sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

走过聚，走过散，走不尽悲喜，走过春，走过夏。

remember.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Halo, saya Yesua Abraham dan saya mau cerita tentang lagu Terhubung yang akhir-akhir ini sedang sangat memberkati tubuh Kristus. Terhubung ini ditulis oleh berlima, saya, Kenny Sastro, Cerahyani, Sarah Diana, dan juga Andreas Mardanus. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ditulis oleh keempat orang tadi tanpa saya. Ketika mereka menghubungi saya, mereka bilang ada satu lagu yang cocok sekali untuk bisa dinyanyikan oleh Yesua. Lalu saya bilang, boleh deh saya coba dengar. Dan waktu saya dengar, saya bilang lagu ini sangat powerful dan memberkati saya. Dan saya bilang, boleh nggak saya bantu untuk sedikit merevisi beberapa lirik ya di lagu itu. Mereka mengizinkan dan akhirnya saya bantu untuk revisi beberapa lirik. Dan jadilah lagu Terhubung. Mereka awalnya membuat lagu ini tujuannya untuk menjadikan anthem dari komunitasnya mereka. Community-nya mereka namanya adalah Connect Worship. Jadi memang tujuannya adalah untuk terkoneksi satu sama lain, berkolaborasi, membuat lagu-lagu yang bisa memberkati umat Tuhan dan tubuh Kristus. Dan jadilah Terhubung, dinyanyikan oleh saya, dan puji Tuhan memberkati banyak orang.

0: rasa takut menginginkan agar Anda lari dari sesuatu yang tidak mengejar Anda.
1: 恐惧有时来自莫名其妙的幻觉，正像杞人之忧虑，会让你逃离现实。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Quranian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengjuran bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Salam pendengar sore ini kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami kembali boleh melewati satu hari kembali Tuhan, untuk malam kami lalui, dan Kau yang memberikan yang terbaik di saat kami istirahat. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara pada setiap diri kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami juga boleh mendengar, dan kami juga boleh konsentrasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai macam merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan suara ini kasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin rohani, apakah yang menjadi pokok doa kita untuk umat Tuhan yang kita layani? Seringkali kita mendoakan agar mereka sehat walafiat, berhasil dalam studi, sukses dalam bisnis, dan pokok-pokok doa lainnya yang berkaitan dengan hal yang bersifat lahiriah. Bukankah bila mereka sukses di dalam bisnis, kas gereja kita akan cukupi? Dengan begitu operasional pelayanan kita akan menjadi lancar, bukan? Berdoa kepada Tuhan meminta hal-hal yang lahiriah itu sah-sah saja. Namun Rasul Paulus tidak semata berdoa seperti itu, sebab ada pokok doa lainnya yang dianggapnya lebih mulia. Nah, apakah yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya? Yang pertama, Rasul Paulus mendoakan untuk hidup di dalam kasih. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-9. Pentingnya kasih sering ditekankan di dalam Alkitab. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa didasari kasih, perbuatan tersebut sia-sia. Doa memotivasi seorang untuk mengenal makna kasih, sekaligus hidup dalam kasih. Doa Rasul Paulus kepada Tuhan agar jemaat di Filipi makin melimpah dalam kasih. Tentulah bukan kasih yang bersifat sentimental, melainkan di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan kasih seperti itu, ada upaya untuk lebih mengenal Kristus secara pribadi. Tidak ubahnya seperti seorang yang berkeinginan untuk mengenal lebih dalam orang yang dikasihinya. Saat kita beriman kepada Yesus, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah itu di dalam hati kita. Bagian kita hanyalah mengobarkan kasih Allah yang telah ada pada kita. Karena kasih Allah itu sudah ada pada kita, jangan lagi mengharapkan kasih dicurahkan. Hal yang tepat adalah menghadirkan kasih itu dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Kasih memiliki kekuatan yang dahsyat. Lihatlah seorang yang mau berkorban, bahkan bersedia untuk mati bagi orang yang dikasihinya. Kasih Allah itu perlu dijaga dan diperhatikan secara sama. Gereja Efesus dicela oleh Yesus karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Sebagai akibatnya mereka terpuruk jatuh dalam dosa. Meskipun mereka tahan hidup menderita, berpegang kepada ajaran yang benar dan terlibat pelayanan, kasih mereka sudah berkurang. Anda bisa membayangkan bila mana jemaat Tuhan melandasi keagamaan mereka bukan lagi dengan kasih. Pastilah mereka hidup dalam peraturan agama yang mengikat. Hal ini tidak ubahnya dengan pola kehidupan beragama alat, hukum Taurat, bukan? Dengan suara ini dikasih Tuhan, hal yang kedua, apa yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya? Hal kedua itu mendoakan tentang hidup di dalam kekudusan. Enggak bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-10. Nama kota Filipi diambil dari sang pendirinya, yaitu Filipus, ayah dari Alexander Agung. Letaknya sangat strategis sehingga menguntungkan dunia perdagangan. Dalam abad pertama Masehi, kota Filipi bukan semata sebagai koloni Romawi, tetapi juga sebagai kota terpenting di Makedonia. Sampai sekarang, runtuhan kota Filipi masih ada, terletak di daerah timur laut dari negeri Yunani. Selain sebagai kota perdagangan, Filipi adalah kota kafir. Di dalam kota tidak ada rumah ibadah orang Yahudi atau sinagoge. Hanya ada satu tempat sembahyang yang kecil, itu pun terletak di luar pintu gerbang kota. Latar belakang kekafiran Filipi dapat dilihat dari kepercayaan orang-orang Filipi yang mencari harta kekayaan melalui roh tenung dan nanti terhadap Yudaisme.
Gereja Filipi dirintis oleh Paulus setelah mendapatkan penglihatan tentang seorang Makedonia yang berseru memanggilnya untuk datang dan minta diselamatkan. Petobat pertama di kota Filipi adalah seorang wanita bernama Lydia, lalu seluruh anggota keluarganya. Lydia mengizinkan rumahnya dijadikan tempat persekutuan doa bagi orang-orang Kristen di kota Filipi. Mengingat ancaman kekafiran dan adanya bahaya perpecahan di jemaat di gereja Filipi, Paulus menjadikannya sebagai pokok doa. Begitu berartinya doa syafaat pemimpin rohani untuk mengcover kerohanian jemaat agar mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus, senantiasa hidup di dalam kekudusan dan penuh dengan buah kebenaran. Pada hakikatnya, tidak seorang pun manusia dapat hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Adalah suatu kebohongan belaka serta kesombongan secara rohani bila kita merasa mampu untuk hidup di dalam kekudusan berdasarkan komitmen serta kekuatan secara pribadi. Saat kita berdoa, kita dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Persekutuan kita dengan Allah akan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Berdoa membuat kita tidak berdosa. Berdosa membuat kita tidak berdoa. Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, hal ketiga apakah yang senantiasa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya? Hal ketiga yaitu tentang hidup memuliakan Allah. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-11. Sasaran Kristen adalah hidup memuliakan Allah. Hal itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk mendoakan jemaat yang dilayaninya, sehingga tercipta suatu kesadaran bahwa hidup orang percaya adalah kehidupan yang mempermuliakan Allah. Seperti Yesus yang telah melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah Bapa, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu mempermuliakan Allah kita, bukan mempermuliakan diri kita. Sesungguhnya, panggilan setiap orang percaya dan keluhuran hidup Kristen adalah mempermuliakan Allah. Mempermuliakan diri sendiri adalah mencuri kemuliaan Allah. Ada tiga pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada diri sendiri. Pertama, apakah saya melayani untuk menyenangkan jemaat? Saya akan menjawab tidak. Kedua, apakah saya melayani untuk menyenangkan diri sendiri atau ambisi pribadi? Kembali saya menjawab tidak. Dan ketiga, apakah saya melayani untuk menyenangkan Allah? Pastilah akan saya jawab ya. Ketiga pertanyaan tersebut sebagai pengujian terhadap hati ini agar saya senantiasa dapat memuliakan dan memuji Allah dalam pelayanan saya kepadanya. Kemuliaan haruslah bagi Allah saja. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, ingatlah apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada setiap diri kita melalui doanya untuk gereja di Filipi. Hendaklah kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, dan hidup memuliakan Allah. Kiranya apa yang kita baca dan temukan hari ini boleh sungguh kita ingat dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk kami boleh kembali diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Khususnya kami belajar dari seorang Rasul Paulus yang berdoa untuk gerejanya di Filipi. Biarlah kami juga boleh hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, dan hidup untuk memuliakan Allah. Kiranya kami boleh membagikan apa yang kami dengar, yang kami baca hari ini Tuhan, untuk kami bagikan kepada semua orang-orang di sekitar kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur untuk waktu yang singkat yang boleh kami gunakan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, mari kita nanti bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokoknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit ototnya. Biar Tuhan juga yang terus memberikan kesembuhan untuk Bapak Matius ini, ya Tuhan. Dan untuk semua pengobatan boleh berjalan dengan baik adanya, dan setiap pergumulan yang dihadapi boleh Engkau sertai, ya Tuhan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihannya dari sakit osteoporosis. Biar Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Biar Tuhan tetap terus boleh menyembuhkan sakit dari kaki yang dirasakan oleh Ibu Meliana. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang terus memberkati untuk keluarga Ibu Meliana beserta anak dan suaminya ini, ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan studi ekonomi. Berdoa untuk Sharon di dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan, untuk kiranya Tuhan pimpin untuk setiap pekerjaan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk Sherlyn di dalam studinya, kami menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan untuk studinya boleh berjalan dengan baik. Untuk pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik untuk mereka, ya Tuhan. Untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, kami juga tetap terus mendoakan untuk ekonomi keluarga ini, ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk Ibu Giyokwa berserta dengan keluarganya ini, Tuhan. Berdoa juga untuk kedua anaknya, untuk pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan juga yang boleh terus menyertai dan memberkati dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan yang boleh menyertai untuk mereka boleh bekerja dengan sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik, menyediakan menurut rencana kehendak-Mu, ya Tuhan. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap menyerahkan kepada tangan-Mu, ya Tuhan. Untuk Susan, untuk Maureen, Kristen, Angelina, Abed, dan Alex, kiranya Tuhan boleh memberikan pesan hidup yang terbaik di dalam masa depannya, ya Tuhan. Untuk Bapak Wei, kami tetap berdoa, Tuhan, untuk pergumulannya saat ini setelah ditinggal meninggal oleh istri. Ya Tuhan juga yang boleh menyediakan seorang pendamping hidupnya yang boleh menolong di dalam kesehariannya, Bapak Wei. Ya Tuhan juga yang boleh membukakan setiap rencanamu, dan Tuhan juga yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga tetap berdoa pergumulannya dengan Bapak Kardi. Biar Tuhan juga yang boleh terus memimpin untuk setiap hal ini boleh diberikan jalan keluar yang terbaik, ya Tuhan. Saat ini juga bersyukur untuk Ibu Lianhua di Mukalmi dan Ibu Mia Jalan Raja Wali Timur dan Bapak Odal di Jalan Cianjuang yang berulang tahun hari ini. Ucap syukur, ya Tuhan, untuk boleh Kau tambahkan kembali umurnya 1 tahun pada mereka, untuk kiranya Tuhan yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, keluarga, dan Tuhan juga yang terus memberikan sukacita kepada Ibu Lianhua, Ibu Mia, dan Bapak Oda. Kiranya Tuhan terus memimpin di sepanjang kehidupan mereka di hari ulang tahunnya ini, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, ini setiap doa-doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan waktu doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567.

dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memelihara yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.